Baya pentera mau dia takap beri nak kau ya. Kain kita pesen kapan ya kia hari kau orang yang tanya yo. Bayi main nasi pagi nak kau. Nampak si pengarap pentera bayi pada. Saya kasih orang mana di saya terlalu kau di tua. Tambah lagi tu, saya kerap kau ibukin demi waktu merum. Ada kau senang ni dan tetap melihat aku. Dan tu weekend mengatur kau merurayu. Saya kerap kau tiap tu ibukin angka kawakin. Ibukin kawakin dari room. Kapa apa yang boleh tiada dengan pengalaman tahan pun yang tiada itu tiada dengan yang terlalu yang orang amtaka. Sepuluh ribu panah kau kerja yang pas nak orang nak terhad yang orang ada kena siapa yang aku yang tiada itu. Si nak kau yang baik itu tiada dengan orang yang cuma dia suka pun orang dia. Amin. Di Yuan yang nuwah di tuan nak kontribusi mahua. Ayat itu orang ini ada korea ibukin gambar kia ia. Mahua tengah jam terlalu ni Yesus. Karena hari kami dia kama mengapa pada kata itu bagi yo karena kami mengakar kiri kisah kami ini ia ima di sepanjang hari dia yo elok menyu ani onowa tiga butuhkan orang di pihak awa. Tapi nak apa ke tarik yam dari Yesus yang kamu eka amuan tiba sekarang itu kata tapi nak kita yari ni mahu tak pun tengah jam itu. Mere tebar tebar kita yari ni mahu tengah sih temali ada tiga wajah seni warakaki. Mere tapi nak apa yang kita warakaki tiada ni mahu tay. Ada ni pun tak tahu tahu rai, ada pun nak pun tipu tak pun cengah jam itu ada nak pun tayari. Ah Yesus, dia nuri anak putera nuri anak matagi. Aku kuwar rai rona pan anak putera lagi. Atau ni pemain kau kuwar rai apa nengai Yesus, dia nengai itu siapa mau. Kang apun ini ni betulan anda nak koraki ya rona. Ia Yesus dia nuri ya. Ayah betulan pan anak putera tuan ni ati. Terangkan ya sinakarik ya maya terkarik. Ibu kini kau mereka yang amat entah ia itu. Atau lagi nak apa kita terjari ya dan apa tu terjadi nanti orang apa. Kalau si nak kari kerja terkari, mana ira uang maisin. Tidak makan si nama kuri ibu kini kari kerja kini. Teman ibu kini kari kerja terkari ibu kini kau mereka itu kerja kain kampanye. Tapi nak apa Yesus nuri anak apa tu dia kau apa pun ayah kau ane pada kau ni kerja apa ini kampanye. Atau dia kerja Yesus itu hanya apa ngaya kalau kita kain kampanye amat Yohanes tera. Yang tahu-tahu itu, atau kekaya, pantai ya, ya, utak, utan menentu ya, yo, kalau tu mana apa tu dalam tangan Yesus, itu menentu ya, yo, karena, ya itu karik, ayat itu anda, ayat itu take, ada kena kepada Yesus, yang naik payah kini kapani, yang kasih tuan Roy, ayat tuan yang apa tu, supaya yang aku yang menentu kapani, ada kena kepada angkia supaya kita temar kerja ya, kita apa ni? Kau yang tanya ni apa? Apa yang nama lekam dan apa ni? Ayah nak kena betul ni kita ada, kita tiada. Anak putu pun tiada. Ibu si mati itu utama. Oh, si tu pun melaya. Tiada ni apa? Anak ini terakhir Yesus mereka kuwa. Betul tak? Kalau Yesus dia itu, si kata yang dah, si kata yang nuri orang anak putu apa pun kau kuwa angkiraki. Kalau ni tanya itu, angin ada korak ke angin nak angin kita pes? Angin nak angin kita pes? Atat Yesus atat tuan kita ni, angin nak angah itu angin apa? Ia anda berakhir jam kaya kaya naru, yang lain kau wah angin apa ni? Tetapi apa sih mereka ini? Yo, yang ini sih angin apa yang masih dikit jam tangkai, ayah kau wah atat tuan. Terangkan ini naru rantai yo, engkau sih mereka mana tak kai? Terangkan mereka kau wah dan saya masih pernah usir kui kai. Karena kita angah angin ini baik atau sih ada atau sih, atau sih oh iya ini kita sih ulur dengan tanya nak apa? Jauh kau ni kalau ni kapani Yesus pergi ke sepusia, terus Yesus senarai untuk yang naik potro, nasi nak terai Yesus tanya apa, ibu kau ni kalau kita ni meura, ibu kau ni kalau kita ni payah, kita sekarang ni meiruna, senarai kita nuwe iruna, nanti kita ini mungkin terprogram masuk kau ya Yesus, kita nuwe orang ibarat orang tanya aku, nak apa yang kau kapani payah kita sekarang, angkau ni ini ni orang ni meiruna Yesus, terus ini apa punya kita payah aku nak nuwe iruna, cuma pada agni tahu, tiada apa. Sekarang pokok ibu kinteru orang orang kosan siapa yang nak kau itu? Siapa sih kucat tu apa kena? Kali kita tes pengayu apa? Kali ni mau rentai karena doko. Siapa orang rentai nak apa? Angin itu ya. Ia waktu nama kulit tua dia apa? Ini kali kita payah kita harus nak nunggu aye. Kita senai kau aye itu payah kosan yang kau aye itu payah kau nak kau ibu kita. Jangan kau mau rentai itu pun nak kawak kita. Kebaya yang kita perlu kena mereka kerawang kita yuri yang nak kita anak asin kerawai main kata orang ipain kapan ni kebaya dengan ini kapan tertua kita orang tanya yuk sekarang ni kau pergi
Nagarasimali Yeshua, Amen.

0: PM in Kiribati.
1: Aku nak baru kita sanggup lah. Ika itu na number ika ikon antara poni ika dari tak kena ayah ibu kini kali kaya kinta ibu poki karena arun apa gate mana kita aku ina noa te meroro. Oh, aku na antara poni na kanta number tu wana isu atau nuwa isu. Kaya aku na arapan teksi na kanta number tu wana isu atau nuwa isu. Inta tayo na para ko tangi dia. Aku kita kora kaya kaya kita tayo ayuh kita ibu poki ayuh pun wapi mau atau ni kata tua pun, kau tangi dia ni kan meroro kita tuan ni kan kerap kerap kau tu tanah mete, te counselor esan trainee kimi ni kata ni ya, kita bukan dari ti terayu, ti tapa. Rita kita kau tanam bantu, tuan isu atau nuwa isu, kau kau antara poni ya kapuak, ke karena kau amteks, tuan isu atau nuwa isu, aku kuapi mea watewa. Ina pengen ada lifeline, ada terapun nampak ya ke awan nuwa, akia, ni mewa awat tenua. Tenua ni mewa awa, tenang balikkan. Aku awan uang, aku. Ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kau pun terapun orang terangai. Aku ruaiwa punya orang Auckland. Ni mewa wawa, ruaiwa. Tenang balikkan. Aku ruaiwa, ni mewa wawa, ruaiwa. Kau pun text, terangai help. Kau awa tenua ni mewa isua. Kau kena text, orang terapun orang ya. Ente taina para ko taina no ya ke don taina para ko tangiria ibukin the suicide prevention help line a kamo na dita ke merangai akia ni mewa akia wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa tan barikan akia ni mewa akia wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa ibukin the youth line a kamo na kami dita ki ka entro ndira ke don kami ke to ka the youth ke to ngana pun ke tangiria ngana meroro ke na ayo amkanga kita program akia wanua akia tenua isu wanua onowa tenua tenang barikan akia wanua akia tenua isu wanua onowa tenua ke kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya ki kapuaki ai bukin tipe popo kaya nak ipat Samaritans gitu atau orang kaya nak popo kena pa aya nampa aku nak dekai akia wanua akia isu wanua onowa tenang barikan akia wanua akia isua wawanoa, ono wawanoa. Awak kan tetapi watanan terapun tak mohonan rita kena kaya ya pernah kapu waki on kemponan kami nana.
2: Talofa kiora kana Maori talofa lawa inanun kapan ni nung tepok ni yo men bikin di sama language weeki men nang kami kata nata ikan ni ya kalau kau ini narate ya wapi me tuana teminis himin jawati puina. Aika ini kita tanya yang kata nata ikan tangkrek kena kaki ya bikin di songoran nungoran nak kondam kongorai yo panan kiri pes enako meyon Manukau Auckland, New Zealand. Demi yakin tayan katanwa taykan nge, sina Ronnie kung kanin temeroro, may talkita, may skora, Maria, ari ngayate Pacific Advisor ke, ipukin the Pacific Regional Advisor, the Northern Region, ipukin the Pacific Public Health, ipukin tekongora na aron kamero akira na nun te winter yo arora kamero ira man the flu ke kamero yara ara kamero ara community ara te me sibura me rara diki na nun te tekongora yo ngayari te na nako pa sin karikia ongrara me ron talk te meskora te bewa te minis mengkai minta yan katanwata ay kana nako ay kai ara katay na peran tipitipi ke mera te te apun kina akira ono po ngay kai ara te yo te ron atikira ke reita tawa kiay na yareire Erang ini kahawa ke pokokan hari yakin anasim matakin takatei atau terapekah untuk ada ini kiri pesin mua mendemuinga. Ukuukeria apa noria payah tayakina ke onika kahawa ke payah kora-kora pokokan terapekah untuk ada ini pun noinam tayate on tayate hari kita payah.
1: Biar men kiri pesin waya yakin akan konten kono pana entiara mua tetemaro. Karena kau kahawa payah uru kaki suan temakuri. Potangi dia ini karo kuam tangtang. Rita ke mea biar men yang tanamba akewanua akeake isuano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint at biarmen.co.nz. Kau pun kau nara Pendiri tak mete Broadcasting Standards Authority, the number ake tenua onowa, rawa onowa, kena kena ya website bsa.govt.nz. Hari ini kalau kau kita yang tangtang, wabu kita pun mentetai hari kalau kau kita kita kanopan.
2: Oh, ya aku tanya tak mete teru awanang, mai sini pakai karuan mete yang nanti bukan tekan tension tu, ibukan Ora ki nako te pere te mai tero ai o me. Te tai ai o si rangi ni kukurei. Pasirona ki ron doktor me skora me rea ipukin. Ara me roro I yon kamenua kira. Men ti ora ki te mai tero tero ai o. O si na ngara. Ara kame ori. Ora da. Ara bus mai nako nara doktor ai o. Kaya mangari ki nepe na tain. Te tai ai o yon PM men kiribes. Ni mga roni ra ipukin mi. Ara kiribes community. Sa kia kama mga tauro ai nepe nungura. Nako nara me roro ai o yon. Ami kong ra ai o. Kona me ori.
3: Every tattoo ni enang darabat te tayo yung kaya magharap ka na para tayo ni meroro yon ti tinanong ora kaya kaya anong diri kaya diri tinanong tayo ti takamay tero kaya
2: ako nang darabat kaya namtay kaya kung mga tao roy na pero ani ra nti ibukin busmayan sa bangam may iroro ra kaya rabiwe te na ko ay mao nang bebes ng darabat ti yara rey Tos na waki nara meroro ayo ki. Iyeng, ipuki ara kiribes community sara kain di bitibike ki atapin nung orang kain di meroro ayo. Kukunan, kaparapara pa yara nang kakawa ki pa ina yay isin titay, ina riyay nisin na ki titay, awari rin kiri ki yon nusiran.
3: Iyeng, tata niyari atayang kanda rin ki imay na rin akong yak ki kunan na yay tuta na tito at ito kuan Tausan dapat ayari angana kita ameru ya sinaya ina nanti ni pagko ko waki yake. Nanti tayari akong yake yo apa ye ka ingan ni tausan dapat ayayo sa ke ito to ko yake e kamano ye ina nanti at mon tapi what a week imin ng yake ya no what a week may min ang kan yo aki aki te man ba ye ka ke tausan dapat ayayo ayari ana puri pe ang kan ni man ka ina no ari kiti kanga po kaya pa ra nga Kau dengar kita batai apa dia ini mengkara negara kiri tahu sen apa batai ya ibu kini mengatur tokoan orang kayak apa batai ya apa nang kau rakyat.
2: Rapa, no kang ada nanda izin tu tokoh eka karu ana air hari anak anda nengai ibu kia nasi ya. Oh kang ada tidak diri dia enak orang dek hero ya.
3: Yang kan de ibu kini de yang ni usiran no emu ada isi kang angin nak iya iya pun aisy nak muasin nak ini pun ni nanon dah jatain buku kan nak kan nara pun memeroro tenan aja tau kita mengaji aje kita yang ni tuai me iru ya teh kang ada isi kang emu imin dan ono what a week oh yang kan nara iya iya pun tenan kan nara kang anak pun memeroro kan ni tenan blanket ni es kita pun ni aja tau kita saya GP ke pun ni sakit hari tak mengaji anang hari tak kan pagi hari istan men ono what a week oh yang kan nara anak pun yang kan ni Tenua nama kahina, ya ini mewah nama kahina. Oh ya, ya rente pun mewah buat te nama kahina ke itu mana terdiri. Oh, ini istana pun dah konter mana mewah. Oh ya, awak terdiri ke ke? Mere aikai. Entah ya rere itu ke? Mere aja nih, soalnya anak pun kapara para kane pati isra ayah dia ini misna ke aje. Tapi awak terdiri sekarang ya ibu kinte misra. Tapi awak ibu kinte te bea bobo. Mere aikai pa ya, ya nih anak pun ada meruru ya mere aja nih. Pa ana kapara-para yata iya pong kaita ina yu ke o kanya arang kakawa kiti teritak me ami chipi ke agenis ke iya pangkit nais.
2: O kwa we yarari anang mais tinan men minang mongo ke iro yara communities puniro ya karo kisina ke bro me ya ibukin di teisin toto ko bato tirata ka nga nga na kunan riki ya ikang ay tira mayroon toa kita ako kunang ngungungo riki pa di tira roa mayroon ya karo kisina o tira na am advice na ko iya
3: kanya erang kaka erang nga erang beste may ngungungo yun at ako kanaro na ba isina kinaroon ang mga angana kiti teflu pare kana isina kita tante flu kita waisina kinte daisin tante misra nana kama angania ti san no anang mga kuno ara kiya ki ngajari kana te te kauringe kai te isai kai yai asan kawari re kiya ki kora kora i are kana angana ki oi etau kora kora i are ena ki kora ki ya me etau bukin kanga kauringa kin ki kauringa kin da ya tausan rapatai ya pa Rapat aja penang dia ini kerja itu nanti tak usah mungkin tu tuan nara kerja. Angas itu buat beri nasi kauling. Ia pun am tayin kerja ni kerja itu tak usah rapatan amat aja itu bayang anda. Ia punan tahu roy main tu pun cara. Ia enak ikut cara kerja kan. Erang mariri. Erang mariri kerja tu. Tera mai sin tu korak koran tu mena tesis yang anak kaya itu kena nak cara kerja yang kita cara kerja kan.
2: Ah. Ai. O, kangai, ena kangan deke iroia denan usu ke, ara usun kiribes, ana kangan deke iroia denan ise ka, aki a boio, ana nukon nantai yo, kanga denan peikara sabote ka, ana konan deke iroia ara, ara, mena, ara community.
3: Yang kan nanti tenan isa re amang apun kuna ni siya ya ate yo ya ina bagi aku nani sna bagi ikawai ke kan nene kan to iya pun tete to nangang apa bota buta yo nanti temisra pun nani deke yo ya ake nanti mewan warga ayari de aku nani kari kia kan nanti isa yo ake apa nake yo awai kai kana ake nangatai apa energi yarong aku nani nere de tak naya ya cipi ke pun de Terita ki yon tenan ra tenan yai di yon te website ane pun makuru ga te vaccination ko kunan data yon te te tarpon na poya te na kia tapi mateis kan nga ya na kunan ka ngai ya kunan te kiro mai yon ya pun nam wan data ki rai pun nam chibi pa ngai ya na ya pun na tam ini sim ma wan kunan na na ta ya pa ngai ya ya ri ai ndik ki
2: Oh, bukian lagi itu bahasa ni sih nak naro dari dia nak naro ngai yesan yesan nangana kau flu shot dari dia nak oh ya apa nama kakari kaya di flu shot dari dia kau?
3: Terang sekiranya yang sesirak ya, ni payah benda sekarang ini orang bukio kena betul sesirak ya. Kanga sesa ni sih ni anak oke, yang kan yang kaki ni sih kana kau akor oke, yang ya ki Kuisna kinka yo ya pondi kena pe tau san dapata mpola ki na kan ti ka tu kan ne ma ti mistra ki ko ya akoro isma ke wo wa ke ah kwai pon kwanda no na pe kin pa ki man kai na no ari kis kan ni te ibu kin te flu ana ko ko sesra ki ere kin kai ai te to ko an kan ne e kan ai pu to ka ti er e pu to ka para te pre e ara e kan na ko ibu kin te riri ke yo na e bi bita ke te virus ke te men no ara ke ere ke e kare ke te flu Ebi pita ki arona ke teina. Ayari, mga tiririka anoko mga yaaki, teisa rikwasa nisina kia in tiririka yu. Yaaki mga, kami anoko ibukin mga tia hakini wairasa rina mga rikin tiririka rengi. Nga ayari, mga anoko ebi pita ki nga ayari, mga pita ki te flu te aksina rikwa hana. Ebi pita ki peyapun ka itara me te, te hakini flu ware tiririka yu.
2: Oh ya, orang ayer itu orang kan tipe tipe kita ini sin sinanang dia intararu ayer itu mungkin di flu ya apa enang tanari enang kanga enang karuan mete di flu itu orang ayer kan tipe tipe kita orang ayer kan kiri pas nara community. Aree
3: kan ngeki pun di flu pun eviki orang mete ikam aiske. Me ayer kan tipe tipe ayer ekonan dekare to angin amu anti tipe ayu kanga. Are ke riya hanti bitu ka ngarang rawa te riya ke ari kite na no ara kike ya ke aku na pa wore ke ta usan rawa ta yang ayara kana ari kite flu ro ya o ya ku na nang ai ku na ku na ni bu khana te te ra te flu wan ne pu ni ro ya ke ba yang mare ri ke ka ta usan rawa ta ye ki no ara ke ke ta pe irang in sirang kai ka ngang ku hanti bitu ke nang ka ere ke riya chora ka ri yang mare ke ta usan rawa ta ye ya ke na ran ta te so ka Tapi kalau saya kira kalau orang kau mandi kiri ya kan, tiba-tiba. Atau warna na beri pun dengan kita ini karena apa sih flu? Apa kita pasal yang pupu-pupu tak kikir deh? Tapi kikir na itu orang tanya nak apa ya? Tapi pupu-pupu tak kira. Ibu kita itu susu pun itu community ngaji orang karena apa sih flu? Aku akan kawat atau aku nak dari apa pun sih nak orang tak kira nang kaya deh.
2: Oh, tina kau nari kan kau nengi nata waktu meskor atau yagari. Tina symptoms kan iki nai begin the flu. Oh, si naga ngan dah nari. Differentiate me the cold, the common cold ari iki nabe.
3: Yang kan ni the ari the cold kanga akan pati kan iki nandai orang kaya kaya the flu me the cold ke. Kanga aku dengan guys dengan depo, kanga aku anang pudin situ depo aruya. Me tapi aku orang yang jadi tengah aku di tera di tapi aku pergi ke teka buku me te flu ngaji orang kurang kurang. Nak pun nari takau kanga aku pun si ngaku nampen ke nampen kita tahu ya itu udah nanti ngaku nampen ya tu kena. Tahu siapa pun ya tika wara te flu aring kan ngaji dia aku nani dia nampen tapi aku pergi tengah aku di Tekabu we, kaya aku nanti kita masih resti mengambil aku ke. Oh, ini nanti kaya aku nanti resti nak kau ni mengaku orang ke kori kini nak kaya nanti resti nak kori kini, nang orang ke kau mungkin nak kena apa? yaki montai ni nimerung bengi.
2: Ngai. Oh, nga dira na arura ngai den. Kai na ra usu, kai na ra community. Bei kara bai ka sna khroi men. Me kha bai ka sna ri na nuri ri kanga n ka to to khwa. Ah, e vena ronde ora ka de flu. Ya,
3: yeah. Kana arura pa ku na tai ba to ere ke moi rom tu tana ti ora ke ko na ki na te nga ko me te mera ki ku ketera. Kan aku kakawa ke posisi ku mwan ni mengan kan aku kuna ka posisi ku ni mengan pa yang ane apa ki mengan kabusa na ko ya titi ku bai nang kakawa ki pare kuna ki tawa to to kan aku ku ku peni peko peko ku peko peko na kon peng ki aku ka ngai yong na tawa to titi tap to mwan ane mengar ku cewa me tae kona na ane pus kana e ku peko peko na kon ti dari kim ki kakawa pa yang ane ane akira ni mengan ki peti tidak nara kari nak pun dari benar itu kerana kekhawat itu benda itu anak si kuno mengam kekhawat karena orang apa apa apa rakuna ti dia tetap kuari usin di apa apa kemarin ke
2: nah ibu biar ada sesak orang yang nanti dalam kain ayu gebar yang rokok kain nama ta ibu tetap ini gede tetap ini dana nani nani dana gede kangen tak nama sekolah.
3: Ya,
2: ese bogan. Ah, kanaruna pa yara ari, koe yari kwasan nisinaki. Kupon kon e kona ane pen mga ponde kete te flu kanaruna pa kwasan nisinaki.
3: Eng ane pon kona ni mga reke te flu ke, pangay secondary ya kupon tut. E kona ni mga reke para kanay mga ponde akin te wares to wana ke, mga yari kukona ni mga rota ke, me, eng kanaruna pa kwasan kai pa akunia pa te akakini flu ra, angaya re kontu tokwa kan dari enang ata ki ki pato angaya yo me apsinta ye yo me re ye ne daga ki ni fruta be wa kona ni sme te e possible ne daga kona ni ar ki te fruto
2: ngai o tran gan na bo bo ki de isi in kanaro na pa kware ken te flu
3: kanaro ran ki pa ko o kwara ko ko mar ken te flu ki tanga si te bo enang kakawa ki are mga teisa re kuna ngana kare kanga mga katawrawan tapusan rapata mga kon dare tia kakin tein paterate usun te te fru are ko enang kwa kina kon kanga are ki ayanga dare yakire ke rompare enaki mga kora ki ko tia kakin to usun te fru to wana are mga mwan busike enang katawrawan tapusan rapata mga kanga
2: ngay o kanaro na pa yara re si sinagiki. Oh, tadi saya ini kangen ini tirad jaru eh kangen ibu si buki, ya ki si buki apa tu? Ibu buki ni pernah kon ada ausu kita atau extended family kita ataupun au community kita tirai sari. Ya rari nak kagin kaya kan setara ya. Aisy tu kan ada nama kain awak harus sar kon yang nana buku tak kabar hari kiri besi ke te surai. Kangen ini kangen ni bukan te arun aru te tadi si kangen ini kangen ni buki. Ibukin nakoira pas na mga kunan ni mga buta kina kon are te surai
3: aya ngane te kangairang menare ke rang kina kiri ki ai te nare ken te misrare kana arona pa ko koisin ko ko ro isim anana ko ko protected ke ko ko meno at ko na kana ko ki amu so pare na kana ko meno kana ye ko ko ben menen te tapo to wana re bisti ora ki ai ko kina pa kwasan meno ya kira kira, ayah rekan, nona aku akan kan dengan mama bosan aku dengan musuh kan aku fikir, tapi tadi kan aku mena ibu aku untuk bota ki, arah atau mana tadi kan, ada ni ni mana men, arah kat itu kan itu misir, kan ayah bos, os tebo ya kira kira, nana ya kira kira, nana nak kiki kan ngah, tawa nang, aku kena ni sepat tawa, kau kau ke, pada ya kira kira itu misir, mana aku ya. Tei saiu ibu kia akeh buku, kia tei ya kia swain nukuru isia, kia orang kia kita aku nani isi kene anang orang kimo tei, ibu kene re angku anai sana kimo aku mau nani isi nak ibu kene tau anang orang, karena aku napa aku menai dari kene tei an, tau napa pun dekiran aku enak kita napa kimo cara kari, orang ibu kene napa aku komen, istibu aku, ya aku hati awo yang kan ya kia amenai dari kimo pada kuak, aku napa asin, ibu asin aku kimo angkia aku napa asin aku kaya ya.
2: Hari kemarin orang ajar kuah kita pun ada pesan. Oh, yes, hari di flu ke, engkau ni dah itu buat tayu tu apa sih nak pun ramai di flu, engkau ni tu covid, sih nak pun dia ni ramai begini tu covid.
3: COVID are upon I can I pon rora to better COVID ke are upon I upon busi the kai I pon rora me pon dia never rora me pa I pon swain nikita na tai kai ya pon dia na tai kana upon pon ana tai ke re ya ya swain no pon kita na roi ni siran te COVID I pon sekuti tari ke
2: nai oh itok pa ka ngai apun da be be ne ya au si sira me ka i tok de meskore bukinti teis me aruran ka me noi rai bukinti terana ri ora kinti beri ti to win to ki ta mai to ra yu o kana ye a me rom ri ki a tok de meskore ta yo ga ari ku kan spa ri ki na go yara tan no ran te ta ye yu to sa ki ta piki na nun te si sira me ga na go na go im te ta ye yu ba ku ga na go ta yo
3: ora patata ni ta ku ba Entah tak ya, juga ibu sih tak. Kena pun tak kau ringgit. Tidak ruai raba sangan merurung arau su. Tidak arun tu tokoan orang ke. Punya ya orang ke ayah. Kena tu tokoan pinen days. Kaya re. Saya ni kata ni orang ke apa ni tu tokoan days. Ayah ye tak kena tu tokoan pinen days. Ayah pun kena ni nang orang ke. Kaya re. Karena ye days ayah ye tak kau menis. Betul ayah re. Nikit. Nako nikita nasim payah istana kebayangan pun. Run protected, on Kira Verity Kawaiki, and as we could assume to Kinti, who I sent the Misra. Now, but an hour by a booty, Yabusti or Academisra and them tap on Makuri, less than a corrosive. A poor ass hung up another one and Akumakuri on Kapo and Makuri by was an then okay, I get it. A Hawak, they tuck me am cheap, they tuck me am drunk. Am Nis, get the blanket Nis, Ian Asim, among a day by a curuke. Es way yo ana eso ay coro ana a mí no me decide que ya porque te dice que ana cantan ir para ana cambiar una que es mi pon reita que nadie chipi que ana haga ir roa que ahora también haga una
2: Okay, ko nang darap talk to mes kore nam si pas bande tay ayu begin ro na kira am tay ya ko nang tataw ro ay nang ay begin na ra ko kiri bes ko mi unichi in tay ayu as always ke yang ay pun takara para para kina ko imita nung ran tay ayu tay mama ning ay pun tay ka ni ro ro ari kisina de istina me ami talk tay ayu talk to mes kore ta kauring ni kina ko imi tay mama ning ay simi I begin ti ora ke te te flu ke ora ke te mai toro toro ayu apenin taw ro ay denanis Ariki begin the flu or Ronan Ronere book my vaccine, Dorin said, Kuropon Gavara am talked. Osabanari, the Berde, the Panarigin, the Kahaita, where I'm on the best in the Ronara talk, Tayo, Yoran Tau Rining. Busmaia, Vivide, begin the dead and Giribesi, the Mero Ron, the dead and Giribes, it would give me a community, would give me in Camira Tanora, Yon Ami Congrayo, PM and Giribes, sang at the banana in Catigroin, a home doctor, Mescora, Menam Tabanamakuri, Noime Musu, and Namika Tauroi, Nanunti, the my daughter, Ayo, Kier, Randaning up, come stay warm, or come Menonepimen, Jaraki, men the flu at or Pekarikoraki, and a road begin the winter.
0: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Nisa Bulaminakan, I'm Kong Rayu PMN Kiribati, Menara Meroro Anime, Doctor Mescora Maria, Senanga Haita won Kakarabaki, Kayonandik and Attain Meroro Mangara, Yakoirangani, Naratai, a de Pime Isuat the Minis, Nakondiawa de Pimetawana, Senate Meton de Sinomangue, Nam Kong Rayu PMN Kiribati, and then Katanota, Katangraka. Kanawakia, or see Karimene Metinano Kunaki, in an umkong rayo, Jot Metawanas and Arono could do with a forecast, Gary. Timetor Edgiros, Nadimeto and Mimene that came to Songoran, Kakagibos Mankoi, Nuo Wogan, Karakari, Pupu, or Taitio, Wu, and Karangaine.

0: Makin cerah apa kona tepara-para nekais pemumena sariri yang matai. Eka kawa kipa kona karekia amrik taki. Oni kikina emon tete meru amena sariri yang matai. Kona kona ni korawanin tei ya muntuh aku. Kana kona kona na ya matai men na yariri. Tei tepara. Karekia temeri na ya waririki. Sisira kina na sariri yang matai. Pa e warana kiki yakin sariri. Nungurana pairun te sariri ane pa. Tera tei yang unik pupu kina koim. Kona koroya pupu kona na riri. Awana kiki yakin asim teriri. Ada yang kena koroi nono nungguinga. Tapi ya kakak awak ibat tapi rangai rakaro. Sena buki yang nasi dan yang riri nono nungguinga.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Kana ko mo ko ina nong taka, awam pasin sa, apo nung mo ko nana pa bubon na mo ko hari ina nong taka. Aw ay, erang ini buaga ka mene ka mamete na ko yate ay ka waririk. E narangin si kiroi, kana ito to kwa kita mo ko ina nong taka.
2: Aga te paya ka kukurei dari kin na koro nanon amiyang o awam kantaninga. Morara di kin tereirei. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Me kantaninga ay ka ariyan koro bukiya. To tayan kouru ay ka ana koro bukina. Te taya beakua kin te tay ayan anaw. Paya kinana ya pon nako nare tangiria o anukonan koroi anasim. Tay maning arirang ni kakawak pa na yeito kouru ay koroi ya amutu.
3: Kupesin daba New Zealand o niya ibukin ng pautukatimetuan nako narakongora.

0: men kira pasal waya kena kanak kuan tengah orang panah entiara mon tetamaro kanak kau kau kau wa pay uru kaki suan temakuri potangi dia nikar kuam tang tang rita kima PM men yon tanamba ake wanua ake ake iswano watenua tenua awawawa ke email nakon complaint@pmn.co.nz kapan kau nak pandai tak kima the broadcasting standards authority tanamba ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wanowa ke nakon na your website psa.govt.nz hari ini kau kau kita yang tang tang wabu kita pung mentetai hari kanak kau kiai tekanok panah
1: Aku nak berikan tahu orang. Ikan itu nan namba ikan yang kau nanti rapori. Ikan itu kita kena ayah ibu kini kerja kita itu ibu poki. Karena arun apa? Gitu mana kita tahu ini nua temeroro. Aku kanan rapori nak nanti namba tu wana isu atau nua isu. Kek aku kanan apa intention nak nanti namba tu wana isu atau nua isu. Entah tanya apa aku tanya dia. Aku kita korak ikan kita tahu ayuh kita ibu poki yo. Pun wapi mewat tiawa. Nikah tua pung, kau tangi dia nengah meroro kita nengah, nengah kerapak aku tu tanah meh te counselor esan trainee kimi nengah tanah ya kita bukan teri terayu, teri tapa. Rita kita nengah bantu, tuan isu atau nua isu, kau korang tara poni ya kapuak, ke karena kau amtex, tuan isu atau nua isu, aku kuapi meh watewa. Ina pengen ada lifeline, ada tara pon nampak ya ke wanua, akia, nemewa awat tenua. Tenua ni mewa awa, tenang balikkan. Akeh wanua, akeh. Ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya apa terapun orang terangai? Akeh ruaiwa puni orang Auckland. Ni mewa wawa, ruaiwa. Tenang balikkan. Akeh ruaiwa, ni mewa wawa, ruaiwa. Kaya pun teks, terangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kokanan teks, orang terapun nak oya. Tetainya para kotainya noya, kita orang tetainya para kotang dia. Ibu kini the suicide prevention helpline, kamu kena dita kena kangai, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa tenang berikan, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa. Ibu kini the youth line, kamu orang kami dita kini kain turun dikira kita orang kami kita kain the youth. Kita akan nampun ke otang ini akan meruruh kena ayo amka nganga kita program akia wanua akia tenua isu onowa tenua tenang balikan akia wanua akia tenua isu onowa tenua kia kampun konan teks nakon dari wawa tenua awa ya kika puwaki ibu kita ibu puwaki ada nagi pati Samaritans kita atau korang kena ibu puwaki napa ayah nampak aku nanda kiai akia wanua akia isu wawa onowa Onowa, tenang balikan. Ake, isuwa wawanowa, onowa. Awi kan itu bawa tenan terapun tak mohonan berita kini kau ya pernah kapuaki. Oh, kemohonan kami nana.
2: Kopi koko. Kami nana sembari nana pernah itu mentiara kinti flu. Ntai inte kami itu teruaiyo. Kano kopi koko. Ah, ya ki kapuaki itu flu jeb. Tete anak kau nam takta ke tapun nana ipai naraki ke terapunia ake wanua ake. Onowa, tuwana, onowa.
3: You're now listening to PMN Kiribati.
0: PMN Kiribati, waya kina kana kuante kana kana, entiara monte temaro. Kana koka kowa pe uruka kisuan temakuri, otangi dia nikar kuam tang tang. Rita kima PMN yon tanamba, ake wanua, iswano watenua, tenua awawawa. Ke email nakon complaint@pmn.co.nz. Kapan kona harapan rita kima the Broadcasting Standards Authority, tanamba, ake wanua, tenua onowa, rai wanowa. Ke nakon na your website, psa.govt.nz. Hari ini kita yang tang-tang, wabu kita pun mencetai adik kanak-kanak kiai tekanak panah.

0: Kalau baru kita sama orang, ikan itu na number ikan yang kau nanti rapu ni ikan dari tak kena gaya ibu kini kerja kini ibu poki karena arun apa gate mana kita kau ini nua temeroro. Aw, kau nanti rapu nanti number tu wana isu atau nua isu? Kau kau nanti penteksi nanti number tu wana isu atau nua isu? Entah tak ini baru kau tangi dia. Aw kita korak ikan kita itu ayuh kita ibu poki yo penua pi mewat tiaw. Nika tu apung, kata ni dia ni kan meroro kita ni kan, nika kerapai kau tu tanah meh te counselor esan trainee kimi ni kata ni ya kita ingin teri terayu, teri tapa. Di tengah kita nampak tuan isu atau nua isu, kau nanti rapau ni ya kapuak, ke karena kau amtex tuan isu atau nua isu, aku kuapi meh watewa. Ina pengen ada lifeline, ada rapau nampak ya ke awan nua, akia, ni meh wa awat nua. Tenua ni mewa awa, tenambarikan. Akeh wanua, akeh. Ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya bentar apa nak nerangai? Akeh ruaiwa punya Auckland. Ni mewa wawa, ruaiwa. Tenambarikan. Akeh ruaiwa, ni mewa wawa, ruaiwa. Kaya penteks, kangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kokanan teks antara apa nak kaya? Tetapi nampak kau tanya nanya, kita hantar tanya nampak kau tanya dia. Ibu kini suicide prevention helpline, kamu kena cerita kau mengangai, akhirnya ni mewa, akhir wanua, wanua no wanu mewa tanam berikan, akhirnya ni mewa, akhir wanua, wanua no wanu mewa. Ibu kini the youth line, kamu orang kami cerita kau entar orang kira kita kami kita kau entar youth, kita kau nampun kau tanya dia kau meroro kena, ayo. Amka nganga kita program akia wanua akia tenua isu wanua onua tenua tenang berikan akia wanua akia tenua isu wanua onua tenua kaya kampun konan teks nak kandari wawa tenua awa ya kita pukaki. Ibu kini tipu pukai rena kita the Samaritans kita atau orang kita nadi pukau kita pe ayah nampak aku nanti kaya akia wanua akia isu wawa onua. Onowa, tenang berikan. Akeh wanua, akeh. Isuwa, wowanowa, onowa. Awak kan itu perlu tenan terapun dengan kemunan rita kena gaya pada nak kapuaki. Oh, kemunan kami nana.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kopi koko. Kami nana semarai nana perlu tom mendiara kinte flu. Ntain tekan itu teruaiyo. Kena kopi koko. Ayak I kapuaki te flu jab. Tete anak nam takta ke tapun nana ipai naraki ke terapunia. Akea wanua akea. Onoa tuana ono.
3: Amna pene ni Maori hello leketa kiora namiko ra yo bien min gribasi o te taya yo isi kan she na koimi to wana te Pacific Autism Group support group ke te PASG re ga harawaki Somerville school the address at 88 Tripoli Road Ipamua. Te tain kane men te ate wina te ngapung na koncha wa tauana te imin tawano. Ayon kane te support group meeting dates ake e na korawaki e yo te kanapong wapi me te nunga ni mei te kanapong nunga pi mea wawa nakas. Ke nebe te kanapong te pi mea wan November ngaya rekana akeh mi availability inten daya ke yes and dagini inten an data kanni ye never not dates kere ko kana runa pa ko nani make it tia de buin den ngapung na kon tia to wana I min ta wana ka ngapun si de wo wa tia ai dari gen nani ade kana ko kan ka pani nari ro non nai kai ko kona antar po na kon te namba e akia wo wa isuwa wo wa akia onowa isuwa ni mewa ke ko kona ne ben email na kon pasgnz@gmail.com ke na kon ya website asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami karo ke ponsiwa ke to ye amiate ke to boni ai ami family members that ye rona te autism ke tau right the Pacific Autism Group support group ani ibukimi ibukin te meroro ke terari are ana konani popo ki ai kan kan te chiri te kono bomo bime de nuani me to kono bomo bime wo wa nogas o to kono bom te bi me wa
1: listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aku dan orang yang menipanan kita pasal ketika tuan doa ni orang orang kata yang semandan doa orang untuk kita datang. Ayong kan eh, orang lagi pati thought of the week ke ayuh tekar ke yangu, ayuh tebuangan yangu, atau orang orang kau yang tuwi kau. Antara tuan ini matang ya tahu. Never stop doing your best just because someone doesn't give you the credit. Kepada para nenek suku nanti akan dendara un tuan pun noin dendara teteh ni kita pas terangki arun dan kepada nenek pun ini mayrom suku nanti kangai. Tapi mesti ni kau korawa am kapeni anda merawa ke tapi toki men kau korawa am kapeni anda merawa si bukin ya kia yang anu kan wangam kita ibu kita pakai ya kita kan wangam entah payari kosan koraya anda merawa. Aita kau bani ceritakan kan. Tapi ya kakak kita aku pasti nari ini kat tim atau ayah Aaron kakak rawan tak kapan entah meru nara kapan yang kau nani kat tu oh senagi kan tadi ngaya apa yang nari kena pakai nuang arai kita angkan Aaron apa yang kena pakai nuraki oh sange kita sange kena pakai kita hati kakak itu meru ya arah nuraki kita meru ya tapi men ayat aku bani ya rawat tak kaparan ya rawat tak nanona kita ra am kaparan nanona apa kita ra nanona yo irom napa. Ya kasu kayu ano kayo mtuwi kayo. Ako ko na si Pawai ya mga musu. Ako ko na rin si Pawai ano kong naro kang rayo. Noon, wi kayo ka naro. And natin ko rin ito wi kayo. Harap ako ni kapen ito mawri ito rayo at tapa mo. Asa po mo. Noon, tuwi kayo naro. Tiko rin.
2: Sauringa raunumani erin e veisika tomu ara takta me skora meria na ki asan ka pubonga kanwan nam tairi ke yo bikin ko ongra kim ro na kiran meroro me ngaira ibukim ni ka meroro ko tsa ongra anti tairi ke yo yon banan pi men kiribes banan te kiribes imai yon Auckland New Zealand ke ara tabu ngaira yo sikana ko banai me yai me manukau ara kantani ngapa ena koroi am tabu ara ko mena yai ke na koroi te weta ara kantani ngana pe ya papa ki pa am ta pe sayo ena na koroi ne pe men na koroi te weta ne pe yai ai ponte te te ka ni ro ro na ko mi te mama ninga me uri min da ena ko ke Ibu kita mewusu kami akhir kam tangirati kami orang kami mendengar nuaraki ibu kinti terwinca orang tauroi tenani sendat toko ke ngiari reita kami kami toko kita reita kami kami farmasi reita kami kami nes ke ibu kint kami orang kami inaun terwinca ayo esa kangai reita kami tikeroi good night fafetai kampesen dapa nami ongong orami. Rana kita nanti tayari kayo yon banan PMN kiri besen the weekend ayo.